0: Yeah, but check like what they're saying. Gandhi, I come, where are you, Shakil? Gandhi, I come, are you, Shakua, Yoka, Anja kum tetum kia tana fata. Kum kum anga te kwaha, beta jahia tahan, cha kuya go be, neta cha mumati, siang kalaham kama.
1: Chiga kake kwaka lingwa rianun dube ke jompungu ke exka FM.
2: Tangi teu koma kai kwente wasura makuru tamakano. O mama te koma kwate ta shwete ya muta exka FM. Siki kuti hesha kutambu zikite kameka. Tamang kuskitin jawin ki usana kuti kuti tinja tisana kukumo tim. Man kono tra kaiwe manata hinveta. Tamakano. Aji muteto kikana kwa tijin. Te ataka muteto dukutu. Tamande uruwe ha teo kam kuri kuti. Teo kaya kuti ataka tingi ha muteto shu oswa ha. Nwanji tama ataka tingi te akawo egeko. Lagi mereka tu kanun, mungkin tu jangan ngomong kotin, nang ngomong itu ngomong kata mereka jua, teknik ini kan guru mende ngomong tak kelam itu, tahu orang ayah warga ngomong sini di tempat kita kat dia ha, dia untuk itu okin, untuk kamu jual itu tak lain mata tip yang rumah sana, platform telak sekar FM siki, dia kamu sate deh, dugu tu kau aja.
3: Ya mole kame ma kama kwege kake kam kama ya kwa kwege toto sila gume ngangu makane mdiwita chikzi asi kama kaya wola e da tete ma kwa kwege ki toto sila ki kake kam kama ima suku mwongo program ki tete ya

xcar fm ko ulengo emtenu kuchu aungo program ko se uji se ka ke radu ke kwe tu ka khai se pangu ko se de ke ka wa ulengo emten so ngwa ta ma se de kwang khan ko su pa ki akh en twin der ta khmani te mgwe kwang ulengo ko ji ta ba ngwe sa ko ji se ka ke radu ke kwe tu ka khai se pangu ba akwe khai ko radu ke numu ya oni ten seva Penneha FM, Manum Tutuque, Aungo Lango, Anguesa, Kavisiga, Kake, Prohamma, Kuma, Tamasitaki, Ahindar Tahmanit, Chuangum, Tanchonga, Huntavanga, Willing, Hujitawa Kondi, Ka, Watang, Kininu, Joaike, Kola, Panga, Gusida, Kawajing, Utulaki, Kana Kauchuang, Agusida, Kakwa, Hana Kamuku, Pumimu, the Mekum Sangava, Nehe, Atajiki Kuang, Akwande. Safety coaching mau tu lah pengagusnya mana gua kena dapat kecukupna oh alung saya atang ayah pengagusnya kan usia siapa mana pengusian wajib mungkin cuma orang gua sewa usia masih lagi kawas mana cuang tak pengagwa akuin alat kawas mana cuang untuk tu kau orang kemana masuk dan duit orang